Wooden. Yung akus fani tura, betul perni program kok natum sing berbeng sekantinan perni nambe gapa salam. Dan esmana pernaro sakamak natun somen program aku kandaki somerang baksa wiatana. Perni somen esmana dikta sani zamanu. Dokpaji mie cibohon. Endri somen itu niru metrani gidang kok nana mangin. Coach kambuji programu esmana Kenatum sehingga barang ini biar tengah bagi dangku dokulasi baju ini semua yang kena sana mungkin. Sini baju Hindi ko barangku, sini baju mipo Inggris ko barangku, Delhi Akashwani ini ko kena sana mungkin. Sini baju mipo mungkin pada tahun ini ini gidangku, kamu tahu ini semua prevention momen ini gitu kena sana mungkin. Jatuh ini melina ngermi dongani, arah Sony slow rawani. Yang kata bicara korai, agaknya kau nasi mang seni baju mikro kau kena sana mungkin. Tentang Hindi film ni kita kau kamera kau yang kita nasi mang seni baju mikro cik kena sana mungkin. Perlu cek baju ni semua Hindi kau barang kau cek cik barang kau English kau barang kau dari stesen kau rile kangen. Cek baju mikro cik salam salam aduk ni English kau barang kau silang stesen kau taskan kau kena sana mungkin. Perlu cura barang kau cek baju mikro perlu kau matangin. Prini cek baju misa pribawa nasi mang Evelyn Kiyomo CH Mark Nogrek High School cura uni podo mengani kok nak ceraman gin aro leban momani sasong ketani kita kok nasi mang na jojo kamatang gin prini semua school baju ni semua Hindi kok bangku school baju ni mit bawa English kok bangku Delhi Station kok nak sonaman gin school baju ni school asal musical program orang skagin. Dulu Akashwani ini kawat tengah pa program arts ke fangka birthday program ko skup kaci baju ni cikung baju nak kena sana mungkin cikung baju Hindi ko barang ko cikung baju mi pa English ko barang ko jual relay kangen cikung baju mi cikung everyday malam atau brownie malam ni cakap tanya kita ko esman agam atangin cikung kaci baju birthday program cisa o Hindi ko barang ko cisa baju mi pa English ko barang ko Delhi Station ko re atas kani ko kena sana mungkin. Sani cisa baju mi cikungo rakan sang maro ciku mak ni cakap tanya kita ko esman agam atangin cisa kaci baju mi cikung ni program mu angin kata program mu hasil nama mak ni agan aku kena sana mungkin. Semasa kami di HWC ko camping na mungkin. Ya kata bicara ko ni Dr. Janula Kemarak ni akan tala tani ko nasi mang kena sana mungkin. Aro tanuri sama, aro Christmas sama ni kita ngopo nasi mang na jojo kama tangin. Sani cik ni bezi ni sama ni Delhi Station atas kai bah Hindi ko barang ko kena sana mungkin. Cik ni bezi ni pun ya tanya orang sama ni. Dan ni cik ni bezi ni cik ko aini kata program mu nasi mang aini bimang ni kemen. Dasari esang maku, anggota mama ni sengsang dia akan tarata ni aku nasi mang kena sana mungkin. Lord Hastings sama ni gidang kau nasi mang najo jo kama tangin. Sani cik ni kau cik baju ni atau ni ketam baju ni kama tinggal ba. Tentang tahun biar party program aku nasi mang. Dili agus fani ni kau kena sana mungkin. Atau ni ketam baju Hindi kau barang kau ketam baju mipo English kau barang kau jo jo. Rile kau ni kau kena sana mungkin. Akanat kemen program aku pergi rasakan mungkin semua kena sana mungkin yang Akashwani cura atau mungkin semua program aku biasa atau ni program aku nasi malam ni bawa sepuluh baju ni bawa ni cikna atau baju ni kena sana mungkin ya dalam tahu bapsan dekian kena sana mungkin atau ni dua bajuan biasa aku kena sana mungkin dua baju ni bawa silang dia bawa tas kain bawa cukup orang aku nasi mana silang stesen aku rile kangen. Tuk baju ni cibo, website mama nari donir, betul lagi kita kau nasi mang kena sana mungkin. Tuk kelaci baju, cadang berang ni programu dalam tamu nasi mana. Handam amaku, uni boleh ni kau solar repani gemen. Aru YouTube sing ibu kau mana ha? Uni uku nasi mana, cakap si si esmer aku sing sandia kanan ni orang kau nasi mang kena sana mungkin. Sini baju ni semua Hindi ni kita kau kena sana mungkin. Sekolasi baju birthday party program, cek baju Hindi ko barang ko, cek baju mi pa English ko barang ko, Delhi Station ko rilek angin. Atau ni cek baju mi cikung wasan musical program ko kena sutai naman gin, cek baju mi kolaju kau sani ko barang ko,
sasabibawik hindi ko ba skuba jing nis ko ba ngo sku chibo spotlight program big party program ko sku ko chi ba jing atam ni chkin ba jing hindi ko ba ngo chkin ba jing mi po english ko ba chkin ba jing mi chkin ni big party program ko chkin ko chi ba jing na bon ka me class na man gen anam kan program ko atam ni sumai class na man gen yan akashwani tura dhanas mana endri samari dhoni mitrai gitan ko kamate ga gitan wa mangin kachani.

Jatrani melinang remi dongani aro asoni suroro namrorani ya kata bisongkura e segmenu nikona simangana tskani ko knaso namana yan akashwani churandao dikta sani jamano mungaban pram ko knas kanaman gin

sumerong bak sa kanskay. Karena sekarang, soalnya cik ini baju ini cikgu, ada ni kata ro, structure ni kemen, dia sabi esang nako, agak tak mumen ni, sandia ni